0: banget sih mobil depan nih. Ayolah. Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Semuanya bangga pas satu perempatan nanti suara budaya kiraha masih di seputar bacarita pagi juga ya. Sampai deh di pukul 9:24 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya juga masih berbagi informasi nih buat sapa budaya di pagi hari ini ya, dengan cuaca yang sangat-sangat cerah juga nih sapa budaya. Dan sapa budaya untuk informasi lokal di pagi hari ini juga ya sapa budaya. Ini Lapas Tobelo juga perkuat sinergi PVRGN Sapa Budaya bersama BNN Maluku Utara Sapa Budaya. Di mana Sapa Budaya ya, lembaga pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Tobelo memperkuat sinergi dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Maluku Utara ke Kabupaten Halut Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor BNN Kabupaten Halu juga dihadiri Kepala Lapas kelas 2B Tobelo ya, Doni Isa Darmawan, bersama dengan Wakil Bupati Halu, Sekretaris Daerah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Instansi Vertikal serta jajaran BNN Kabupaten Halu. Dan dalam kegiatan tersebut juga sapa budaya peserta juga mengikuti ikrar bersama ya yang dipimpin Wakil Bupati Halu dan disaksikan oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara serta Kepala BNN Kabupaten Halu sapa budaya. Di mana ikrar juga bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen ya sapa budaya oleh unsur terkait. Dalam kesempatan yang sama Kepala BNN Provinsi Maluku Utara juga menyerahkan plakat ya sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Halut. Kehadiran Lapas Tobelo dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di lingkungan pemasyarakatan sapa budaya. Sinergi lintas sektor tersebut juga diharapkan bisa memperkuat upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sapa budaya. Demikian informasi sapa budaya di pagi hari ini juga dilansir juga dari laman rri.co.id.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kembali mengupas satu perempat ternate suara budaya Kiaraha di pukul 11.52 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, saatnya untuk saya Serena Nugra Batawe dulu dari Rawa Dengar Sahabat Budaya di pagi hari ini ya. Makasih buat sobat jauh udah dengerin Serena di pagi hari ini ya. Sobat gabung di WhatsApp tadi juga ada Mama Indah di seputaran Ake Gaale ya Sahabat Budaya, atau di Kulaba atas ya Sahabat Budaya. Dan juga Sahabat Budaya yang mewakilin bertugas di pagi hari ini, saya Serena Nugra, dan sudah ada Bung Dani ya, terlambat tapi ya, nanti di kreasi yang ada Bung Fajar yang nanti pertama dorong sampai di jam 6 sore nanti. Mewakilin bertugas di pagi hari ini, saya Serena Nugra, dan sudah Bung Dani. Patabe, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

dalam mendikte secara diam-diam. Merekam siluet surau yang warna emas sambil berbincang soal makam tua di Selajai Lolo vertikal atlas. Pengembaraan selayak musafir mencari muasal suara takbir dari

pagutan fitnah ocehan. Serupa perang puputan melawan empat nafsu diri. Biarlah kita tetap disunyi, senyap menuju ingatan dan pengertian. Baik buruk perjalanan dan semua perlu disembunyikan.

mamangale, kodiho tomanur madaha.

0: Aduh, abu rokoknya kena mata lagi. Sialan, woi. Kalau mau bawa motor jangan merokok dong, bikin celaka.
1: Larangan merokok ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.

0: pantai.
1: Pengadilan Sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
0: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya tahan itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
1: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
0: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di tahan itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.

0: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Shopee itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang make yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Shopee itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Shopee itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Shopee. Ketika pengadilan Shopee dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Shopee telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Shopee oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Pangare Maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subajo.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Berupa dari Ternate, suara budaya Kieraha kembali menemani ruang dengar Anda di edisi pada siang hari ini. Tepat dalam edisi siaran 29 September 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, terkembali hadirkan untuk informasi di Perempat RRI Ternate. Di seluruh 95,1 FM, turun kembali hadirkan sahabat dia di Kieraha siang hari ini. Ragam informasi, program siaran menarik. Tentunya untuk menemani sahabat dia peruang badengar semua di edisi siang hari ini. Untuk menemani sahabat dia peruang badengar, turun ingatkan juga untuk yang ada beraktivitas. Jangan lupa ya, di jam makan siang ini, pilihlah menu makan siang yang sesuai dengan kondisi tubuh. Biar tentunya nanti kalau lanjut beraktivitas di hari Selasa ini, semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Batabang sahabat dia di siang hari ini ada pilihan lagu-lagu dulu. Ya akan terus hadirkan untuk sahabat budaya sampai menanti. Nanti di pukul 12 akan terus hadirkan ragam program siaran menarik lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Durian, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada pukul 12 waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Habar Kiraha terang wali sahabat dalam informasi lokal di mana RSUD Sanana datangkan Vaskes CT Scan. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara mendatangkan fasilitas kesehatan berupa computerized tomography scan atau CT scan. Direktur RSUD Sanana Ulia Handayani Ngofangare mengatakan bahwa alat CT scan telah terpasang, namun fasilitas tersebut masih dalam proses persiapan untuk dapat digunakan. Ia menyampaikan salah satu tahapan yang telah dilakukan adalah uji paparan. Selanjutnya RSUD Sanana akan melaksanakan uji kesesuaian dan uji fungsi sebelum mengurus proses perizinan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ia menambahkan setelah tahapan teknis dan perizinan selesai, RSUD Sanana masih harus menjalani proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu masyarakat diminta agar bersabar hingga seluruh proses tersebut rampung. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah kaji efektivitas MPG dalam memperbaiki status gizi anak. Tenaga ahli Bakom RI Hariko Satrio mengatakan bahwa kabar penurunan stunting perlu diverifikasi sebelum dikaitkan langsung dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Data di Jayapura misalnya mencatat penurunan stunting lebih dari 4%, tetapi penyebab masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurutnya penurunan angka stunting di daerah tidak bisa langsung dianggap sebagai dampak program MBG. Sebab itu berbagai intervensi kesehatan lainnya juga berperan dalam memperbaiki status gizi masyarakat sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam. Yang menjelaskan bahwa dampak MBG sendiri terhadap penurunan stunting secara nasional tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Perubahan status gizi kronis membutuhkan penanganan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan yang memerlukan perhatian sejak masa kehamilan. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Udaya, tepat di pukul 12.24 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan sahabat radio dimanapun Anda berada, masih menemani Roning Randa di edisi pada siang hari ini. Terang mewakili kerabat kerja bertugas di edisi siang kali ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Masih menemani ruang badengar sahabat budaya semua. Pilihan lagu-lagu masih akan terang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Ada tentunya informasi-informasi juga yang siap terang hadirkan. Terang terlalu lupa kesehingga sahabat budaya ada beraktivitas di siang hari ini. Jangan lupa jaga asupan air putihnya. Jangan lupa untuk minum air yang cukup, karena pastinya asupan air yang cukup bisa membantu sahabat budaya biar tetap fokus dalam beraktivitas dan berkegiatan di siang hari ini. Pilihlah asupan air putih yang cukup juga sahabat budaya, karena kalau misalnya torang minum air putih kurang, ini biasanya berdampak pada torang konsentrasi yang pastinya juga ikut berkurang sahabat budaya. Jadi untuk yang ada beraktivitas di kota Ternate pada siang hari ini yang cukup terik ini ya, torang selalu ingatkan untuk pilihlah juga menu makan siang yang cocok dan sesuai dengan sahabat budaya pekonsumsi atau juga kondisi tubuh. Masih menemani sahabat budaya berong badengar, Fajar akan hadirkan lagu-lagu pilihan tentunya masih di perempat RRI Ternate.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Dunia tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, terang hadirkan informasi di Habar Kiraha pukul 13 pada siang hari ini. Informasi pertama terang hadirkan dalam informasi lokal, di mana FIB Unhair buka Disnatalis ke-27 Paduka Refleksi Budaya dan Kebersamaan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun resmi membuka rangkaian Disnatalis ke-27 dengan mengusung tema Mengabdi Lewat Budaya Menginspirasi Lewat Karya. Pada Senin 28 September 2026, di mana pembukaan Disnatalis berlangsung di lingkungan FIB Unhair dan diisi dengan sejumlah kegiatan mulai dari laporan panitia, sambutan dekan, bedah buku sejarah lokal, hingga lomba domino yang melibatkan sivitas akademika. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana BRN ajak masyarakat untuk pahami resiko bencana geologi di Indonesia. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Edi Hidayat, mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami geologi Indonesia agar mengenal resiko bencana. Secara geologis, Indonesia memiliki keuntungan berupa kekayaan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi ancaman bencana yang tidak sedikit. Ia menjelaskan kedua kondisi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena berasal dari karakter geologi wilayah Indonesia. Namun, masyarakat seringkali lebih mengenal kekayaan alam dibandingkan resiko kebencanaan yang menyertai kondisi geografis yang ada di Indonesia. Sahabat dunia informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang sahabat Ude, masih di program Empat Radio Republik Indonesia Ternate. Masih menemani ruang dengar ngoni semua di edisi kali ini. Kalau tadi Tono sudah ingatkan mengenai manfaat atau juga pentingnya mengkonsumsi air putih yang cukup dan sesuai. Kali ini Tono mau hadirkan juga sahabat Ude untuk rekomendasi menu makanan yang pastinya tidak terlalu berlemak. Ini biasanya kalau makan siang terus rame-rame sama orang kantor, biasanya Tono makan agak tidak terkontrol. Nah ini dia sahabat Ude ya, dimana kalau ngoni misalnya pilih makan siang harus pilih yang hati-hati juga nih, jangan yang kandungan lemaknya berlebihan, jangan yang terlalu berminyak juga. Apalagi buat yang mungkin kerjaannya bakal berkomunikasi, mungkin ada presentasi nanti siang, sahabat budaya, usahakan hindari dulu nih menu makan makanan yang banyak gula atau juga terlalu banyak minyak. Karena menu makanan yang banyak minyak dan banyak gula ini bikin tompe kondisi mulut, tompe kerongkongan, tompe tenggorokan juga jadi tidak nyaman. Karena mungkin biasanya kalau makan manis, makan terlalu berminyak, ini ada sensasi-sensasi tenggorokan yang agak seret, sahabat budaya. Nah, oleh karena itu harus pilih menu makan siang yang sesuai, yang cocok sama torampe kebutuhan dan torampe aktivitas, supaya tentunya makan siang atau konsumsi tidak mengganggu torampe berbagai kegiatan. Masih bertemang sahabat budaya juga, ada pilihan lagu-lagu, jadi untuk sahabat budaya jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Dua dimanapun Anda berada masih menemani ruang mendengar Sahabat Dua semua di Maso Siang kali ini. Masih membahas mengenai beberapa hal yang harus dilakukan di siang hari Sahabat Dua, salah satunya untuk Sahabat Dua semua yang ada beraktivitas, mungkin ada di ruang kerja, ada yang baru balik dari rumah, baru sampai di kantor, atau mungkin ada yang masih dalam perjalanan. Di siang hari ini, menjelang sore lebih tepatnya, Kota Ternate masih di kondisi cuaca yang terik. Tolong kasih ingat Sahabat Dua, jangan lupa pakai yang namanya sunscreen atau tabir surya atau yang namanya sun protection. Pakai ya Sahabat Dua, karena memang penting ya, mau laki-laki perempuan harus pakai sunscreen. Ini tujuan sederhana sebenarnya. Ini tujuannya untuk bisa bantu orang kulit terlindungi dari paparan sinar matahari, sinar UVA, UVB yang sekarang nih memang sangat-sangat terik ya Sahabat Dua, karena kondisi cuaca Kota Ternate selama 3 bulan kebelakangan ini memang panas sekali. Jadi kalau orang kalau rumah ada bayinya, untuk orang lindungi kulit supaya kulit tuh jangan gosong, jangan nanti pas pulang-pulang di lengan baju PK atas itu dia masih putih, di PK bawah agak sedikit galap Sahabat Budaya. Nah, bertemu nih semua di tengah hari yang masih terik ini, masih ada pilihan lagu-lagu yang siap orang kasih hadirkan untuk Sahabat Budaya semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar orang di Pro 4 RRI Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

sampah kolaboratif di RW 06 Srengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Abang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku, melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Ya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
2: Mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintar. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Beliau, wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik, ya,
1: Masya Allah, batik. Luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh, karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami. Ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling enggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengin tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu? Oh, iya. Atau di wilayah Kulon Progo?
3: Iya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya. Desain, Mas, terutama okay. Desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara yeah. detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau yeah. mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitulah. Oh, lukisan iya. saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Ya.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Jadi satu desain,
2: satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya. Dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu?
3: Itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000 dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing. Kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama
3: gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu Mas.
2: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motivasi di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya,
3: enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan, seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan wah pokoknya beda.
2: Baik. Kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan Mas.
3: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami itu tidak kita buang Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dah. Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Banyak.
1: Oh, banyak ya.
3: Itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
3: Oke dah. Yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu Mpo.
1: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam, langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
2: Iya, Mbak Empo.
1: Iya, Mbak Empo. Mbak Empo-Empo, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
2: Gimana coba?
1: Gimana coba itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
2: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
1: Ya.
2: 0874552219
1: okay.
2: Atau di WA di 0895 0144 1066.
1: Oke. Okay. Jakarta di... sudah ada, boleh?
2: Boleh.
1: Ya.
2: Silakan, Pak.
1: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Abraham is best.
1: Ya.
3: Panopa sehat.
1: Alhamdulillah,
3: ya.
1: Cigu.
3: Aduh, Panopa kemarin dicari-cari sama orang Padang. Berapa jam?
1: Ngapain?
3: Hari ini dia hadir.
1: Enggak ada utang loh saya, beneran.
3: Ada lah, untuk
1: kayak
3: ada. Oke. Halo juga di Jogja.
2: Halo,
3: Mas Semi ya?
1: Iya, Mas Semi.
3: Ya, apalagi narasumbernya. Waduh.
1: Aduh.
3: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
2: Mas Hanang.
3: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat apa?
2: Baju-baju
3: tidur. Benar nggak, Mas Semi?
2: Betul.
3: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full, hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis. Apa namanya kan?
2: Primisima
3: atau sutra serta berwarnanya alami solgan. Wah, luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah. Benar gak, Mas Semi? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih. Aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, lagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron. Nah, itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak, Mas Semi. Kok nopo blaam-blaam.
1: Ya, Cigu.
3: Selamat jalan sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab, Mas Semi, untuk WhatsApp boleh?
2: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini, Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya? Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu. Gitu, Mas Hanang.
4: Silakan saya jawab. Jadi cukup singkat, Mbak, pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya, karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Mas Semi. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
2: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
4: Jadi kalau di kami sendiri kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
2: Iya.
4: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah, itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
2: Iya.
4: Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi, artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
2: Yeah.
4: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
2: Yeah.
4: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo, makanya yeah. Batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
2: Yeah.
4: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
2: Baik. Okay. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
1: Boleh. Ada baik. Di Jogja Mas Ami?
2: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410166. Sementara belum ada lagi nih Pak di
1: Jogja. Jakarta sudah tersambung, boleh?
2: Baik.
1: Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
5: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
5: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya.
1: Iya.
5: Mas Anang, mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah.
4: Yeah.
5: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
1: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
5: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
1: Oke.
5: Okay. Satu lagi nih Pak Nova.
1: Apa itu?
5: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berakhir ke Jogja.
1: Asik.
5: Cukup ada di tanah abang langganannya Bu.
1: Gak ada.
5: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
4: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu.
1: Oke.
4: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau Pekalongan ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi 4. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
1: Oke.
2: Okay. Oh, Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
1: Silakan.
2: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
1: Baik, kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini.
2: Oh.
1: Ya.

0: pakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak tidak tidak boleh besar motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
1: Sampai
0: ya.
1: Sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem, ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya, kan gitu.
1: Baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
2: Gimana?
1: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang?
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
1: Ya, tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
1: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
1: Baiklah. Kalau
0: itu
1: begitu.
0: Yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
1: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
2: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbak Anita.
1: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah, terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
2: Coba kita ke WA ya, Mbak ya.
1: Iya, silakan
2: ini
1: Mas Emi.
2: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang, gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
1: Pudar.
2: Pudar.
0: Iya. Nggih, tips secara singkat. Untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
1: Oh gitu.
0: Ya, sampo di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting, jangan dijemur di terik matahari.
2: Kalau dicuci dipakai mesin cuci gak apa-apa?
0: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya. Karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin. Jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering,
2: diangin-anginkan gitu.
0: Di setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
1: Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
2: Kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
1: Iya betul, benar ya. Iya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
2: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Mbak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Halo. Alhamdulillah.
2: Selamat siang ya.
3: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
2: Iya. Dengan siapa?
3: Pak
2: Di mana Bapak?
3: Jalan Sama.
2: Oh nji. Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
3: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas Emi.
2: Iya.
3: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana kok Mas Emi atau Pak Nova?
2: Mahal banget gitu. Oh gitu, nge. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
3: Masa disuruh beli 900.000
2: kan? Gitu.
1: Aduh. Beli batiknya di mana?
3: Pak Nova.
1: Beli batiknya Bapak di mana?
2: Itu belinya sekodi mungkin ya?
3: Enggak
2: ya.
3: Cuma satu.
1: Belinya di mana dulu?
3: Mana itu? Itu di.
2: Di mana?
3: Itu ada pasar gantol ya Mas.
2: Di mana?
3: Atau gantol layang itu, namanya para layang itu.
2: Di tempat para layang.
3: Di
2: daerah mana itu?
3: Pokoknya di tempat rekreasi.
2: Oh gitu, Nji.
1: Baik.
2: Oh, harganya mahal gitu, Nji.
1: Iya.
2: Oh, di Taman Mini. Oh, gitu.
1: Oh, di Taman Mini. Baik.
2: Iya. Begitu, Pak Sagi ya.
3: Terima kasih.

0: Baik, terima kasih.
1: Mas Tatang kali ini.
2: Terima kasih. Baik.
3: Iya.
2: Mas. Yo, salam balik. Sehat selalu.
0: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal, Mpok.
3: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
2: Iya, halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya, tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya, Mas Anang ya.
2: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900 ribu itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah.
2: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900 ribu.
3: Iya. Yeah.
2: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu, tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal, Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang satu hari aja sudah berapa ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap gitu bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa. Iya kan benar. Gitu.
2: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
3: Ya.
2: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500 ribu gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
2: Ada nih kok sama Mas Semi.
3: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
0: Betul.
3: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silakan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
2: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
0: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
2: Ya, mudah-mudahan bermanfaat
3: ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Selamat sore sahabat dunia dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih dirikan untuk program Torang Badangdut di sore hari ini. Terima kasih ajak sahabat dunia tentunya untuk bergabung. Yang mau ikutan bergabung boleh ya, bergabung di line telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695. Baik, penelpon yang pertama yang bergabung di edisi pada sore hari ini, Torang terima dulu. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, Perdando dan Torang punya.
0: Halo, selamat sore juga Bang Andi.
1: Iya, selamat sore Bang. Apa kabar Bang?
0: Sehat Bang Andi. Kabar balik Bang Andi gimana?
1: Sama seperti Bang Fadir. Dika ada gabung belum?
0: Belum Bang, belum. Abang yang pertama nih gabung.
1: Tidak ada jaringan di sana Bang, susah dia.
0: Baik.
1: Jaring hilang sana.
0: Oh, pantas mungkin itu alasannya kali ya Bung Andi ya.
1: Iya,
0: Bung Andi.
1: Saya mau request lagu ini Bang, lagu Maya dari Muksin.
0: Maya dari Muksin Alatas. Baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Bang Fadir, salam sehat dalam bahagia selalu, panjang umur merezeki, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika Celiabu, kalau tidak bisa telepon, kirim pesan-pesan dia itu nanti. Sehat selalu Dika, baik-baik saya di sana bersama keluarga besarnya sayang. Semoga Dika panjang umur berrezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabatku Ko Ai, ayo gabung Ko Ai. Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado, selamat sihat, selamat bahagia. Buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih abangku, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Bung Andi, selamat sore juga. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Lagunya ada ya Bung Andi ya, terus siap putar di sore hari ini. Untuk sahabat dia mau bergabung juga, bisa bergabung lewat telepon di nomor telepon. Sekali lagi terbacakan di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695 sahabat budaya. Baik, yang bergabung terang kembali terima di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakuh. Tua dan Dutur Rampunya dari Ambon.
0: Baik, Pak Junaidi, kabarnya bagaimana Pak Junaidi di Ambon sana?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Alhamdulillah, kalau mendengar cuaca cerah deng Bung, deng Pak Junaidi sana, kalau, dan kalau, sehat di sana.
2: Kalau kita dengar, kalau kita mau dengar itu di Maluku itu awan tebal katanya.
0: Iya, di sini agak berawan. Ini mungkin karena faktor panas juga Pak Junaidi. Jadi memang beberapa minggu ini cukup berawan.
2: Iya, betul.
0: Iya Pak Junaidi.
2: Mudah-mudahan hujan sedikit lah.
0: Amin. Sore-sore ini Pak Junaidi gabung, mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Janda-jandaku Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, janda-jandaku, siap. Salam-salam, silakan janda-ku. Pak Junaidi.
2: Iya, untuk pertama Fajar, terima kasih banyak dan harapan sehatnya. Selamat menjalankan tugas, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama Peter ada Ko Ama, Ko Ai juga, Bung Iting, Pak Abdul Abdul Fadin juga. Selamat sore, harapan sehat masing-masing bersama keluarga. Ada kita orang punya Pak Ayat cuma kedua Mama Ulfa juga ya. Ada Kigale, ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Indah juga di Kulaba, Mama Ida juga yang ada di Toloko Oscar ya, harapan sehat. Lalu ada Kono juga di Jalolo, ada Atus juga di sana. Lalu kita orang punya Buntahir juga ya, selamat sore dan harapan sehat. Dan Otis yang ada di Kamu Pisang ya, Bunda El juga di Manado, Fika juga di sana, Ibu Anggraini Taluka juga ya. Lalu Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah juga harapan sehat. Panasrun juga di sana. Lalu kita orang punya siapa? Abdul Rahim yang ada di Kertanegara, selamat sore harapan sehat selalu ya. Ada Andi di Batam, Andi di Batam, Purnama Sari juga tak lupa. Itu dulu apa ya, lain-lain dapat salam Ayu juga dimasuki, dapat salam Pak Junaidi. Ada lagu?
0: Lagunya aman Pak Junaidi, lagunya aman.
2: Oh Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung sore hari ini. Baik, sahabat Dia Terang, putar dulu pilihan lagu dari sahabat Dia Semua. Tentunya masih di Torang Medangdut, Dangdut Torang Punya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sahabat Dream masih bersama dengan kami di Torang Medangdut edisi pada sore hari ini. Sahabat Dream mau bergabung di Torang Medangdut, boleh ya sahabat Dream bergabung di layan telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga layan telepon 0821-9526-695. Torang terima kembali penelpon yang bergabung di sore hari ini. Baik, oke, kelihatannya terputus ya. Yang mau bergabung boleh coba bergabung lagi sahabat budaya ya. Dan tentunya Torang masih nantikan kalau sahabat budaya mau ingin bergabung. Baik, Torang terima dulu sahabat budaya. Selamat sore Torang Medangdut, dengan siapa dan di mana?
1: Bung Tahir di Susupu.
0: Baik, Bung Tahir di Susupu, kabarnya bagaimana Bung Tahir di Susupu sana?
1: Susupu cuaca biasa.
0: Baik, baik. Bung Tahir sore hari ini mau request lagu apa Bung Tahir?
1: Siapa?
0: Lagu apa Bung Tahir, boleh diulang?
1: Lagu siapa nama? Nusia Samsudin.
0: Lagu apa Bung Tahir, mohon maaf suaranya agak kecil.
1: Nusia Samsudin panggil dari tiga-tiga.
0: Halo, halo Bung Tahir, bisa mendengar suara saya?
1: Halo, dengar.
0: Oh iya, baik. Lagunya apa Bung Tahir, boleh diulang sekali lagi, mohon maaf.
1: Nusia Samsudin pandai bersilat lidah.
0: Pandai bersilat lidah Nusia Samsudin, baik. Salam-salamnya silakan Bung Tahir.
1: Ya, salam pertama, salam sehat Bung Fajar. Terima kasih kerja kerja semalam. Saya diresmikan bunda di Aceh Jale. Ayu di Malaysia jadi di Bono. Ia di Manggali akan di Maliaro. Bunda ini bernama Kika, bukan akan dia di awal di mana doa akan sehat selalu. Jadi aku ama aku ayu sendiri sebenarnya. Bung Oce. Bung Kika Bukit di sebenarnya. Dan Andi Dibat sama Andi Dibatan dan Andi Dibat di harapan saya selalu, dan semua sudah harapan saya. Terima kasih Bang Fajar, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Tahir sudah bergabung dari Susupu di sana. Sahabat budaya, tolong terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore Torang Medangdut, dengan siapa dan di mana?
2: Selamat sore, selamat siang, Assalamualaikum, dengan Bang Andi di Batam.
0: Baik, Bang Andi kabarnya bagaimana di Batam sana Bung Andi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Fajar. Iya betul Bung Andi.
2: Iya sehat selalu.
0: Iya.
2: Fajar juga kan.
0: Alhamdulillah sehat selalu Bung Andi. Apalagi sore hari ini sehat-sehat. Bung Andi sore hari ini mau request lagu apa nih Bung Andi di Torang Medangdut?
2: Tanpa Kamu dari Imam Esa Arifin.
0: Baik, Tanpa Kamu dari Imam Esa Arifin. Salam-salam dulu silakan.
2: Salamnya pertama buat Bung Fajar sama pelatornya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Bung Tahir tadi yang berlewat, makasih banyak atas salamnya. Ada Mama Indah, ada Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Ko Andi, Bung Din, Pak Junaidi, serta bunda-bunda semua yang ada di Manado, dengan Nona Sika juga. Pokoknya saya single semua deh dari A sampai Z, tanpa kecuali. Itu aja Bung Fajar.
0: Baik. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih juga Bung Andi sudah bergabung di sore hari ini. Baik, Torang putar dulu lagu requestan yang sudah sahabat budaya request ya di Torang Medangdut kali ini. Dan tentunya untuk sahabat budaya Torang masih dalam program Torang Medangdut, dangdut Torang punya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan

Dance Sabot Radio di pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur. Torang sudah harus pamit dari ruang dengar Sabot Radio semua. Saatnya torang harus berpamitan ya, karena memang waktunya sudah membatasi torang di sore hari ini. Tapi tenang saja Sabot Radio, torang Madagnit masih akan hadir setiap sore menemani ruang dengar Anda di pukul 16 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sembari Sabot Radio, torang hadirkan satu lagu terakhir. Torang juga ucapkan terima kasih untuk Sabot Radio semua yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada yang lagunya belum sempat torang putar ya, yang lagunya mungkin belum sempat torang bacakan atau torang jawab teleponnya, torang mohon maaf ya. Nantikan program Torang Dangdut hadir selalu ya Sabtu di ruang dengar Ngunisamu di Perempat RRI Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. 7 dari 8 tersangka kasus konflik Petani Barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 29 September 2026 bersama saya Rizdan Harwi SHMH, Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Berita pertama, sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Berikut laporan Nazla Firista.
1: Sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
2: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
1: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK, dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data DAPODIK itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
2: Ia menjelaskan perubahan status dalam DAPODIK menjadi TENDIK berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem DAPODIK kembali dibuka pada awal Oktober.
1: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di DAPODIK itu dia berpindah menjadi TENDIK atau tenaga kependidikan, itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada TENDIK, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di DAPODIK itu sebagai tenaga TENDIK. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
2: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: saudara, 7 dari 8 tersangka kasus konflik petani barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailani.
3: Dua dari tiga tersangka konflik di wilayah Kecamatan Petani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang diburu tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah. Dua tersangka ini masing-masing berinisial RT dan JS, sementara satu tersangka

0: karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Pendalaman tersebut menunjukkan karakteristik berupa kecenderungan melakukan tindakan agresif tanpa didahului konflik personal, ketertarikan terhadap penggunaan persenjataan tradisional, kemampuan bertahan hidup dan bergerak di kawasan hutan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, serta kemampuan menghindari deteksi maupun penelusuran oleh pihak luar. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sipenpopo.
1: Bahkan menurutnya, penyidik juga melakukan pendalaman melalui masyarakat di berbagai desa di sepanjang pesisir dan melakukan analisa teknologi informasi serta penelusuran hingga menggunakan citra satelit bekerja sama dengan BRIN maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimob Polri serta mengumpulkan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis.
0: Seluruh fakta tersebut kemudian dianalisis secara terpadu bersama hasil laboratorium forensik, hasil penelusuran lapangan, analisis teknologi informasi, citra satelit, hasil penjejakan, serta pendalaman sosial budaya melalui pendekatan intelijen antropologis. Kesimpulan tersebut sepenuhnya didasarkan pada fakta, alat bukti, analisis ilmiah, dan pendapat para ahli, bukan atas dasar asumsi maupun tekanan dari pihak manapun.
1: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun, serta memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian hukum, tapi juga memulihkan rasa keadilan, menjaga stabilitas keamanan, dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup berdampingan secara aman dan damai. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Senana, David Lekatumpesi, bersama pejabat struktural dan Karupam melaksanakan kegiatan ngobrol bersama warga binaan secara langsung di kamar hunian. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi langsung sekaligus sarana bagi jajaran untuk melihat kondisi lingkungan hunian secara lebih dekat pada Selasa pagi. Dalam suasana yang santai dan terbuka, Kalapas berinteraksi langsung dengan warga binaan untuk mendengarkan berbagai masukan, kebutuhan, serta kondisi yang mereka hadapi selama menjalani masa pembinaan. Selain membangun komunikasi dengan warga binaan, dilaksanakan juga pembersihan dan penertiban secara menyeluruh terhadap seluruh blok dan kamar hunian. Penataan dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih tertata, bersih, nyaman, dan layak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Lapas Senana untuk memastikan kondisi blok dan kamar hunian tetap terawat serta mendukung terciptanya suasana dan yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Kalapas Senana David Lekatumpesi menyampaikan bahwa komunikasi langsung dengan warga binaan penting untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap terjaga. Ia berharap Lapas Senana terus memperkuat komunikasi sekaligus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan hunian sebagai bagian dari upaya menciptakan lapas yang aman, tertib, dan kondusif. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate memberikan akses pembiayaan jangka pendek bagi PNS lingkungan pemerintah Kota Ternate. Inisiatif bank milik daerah ini berangkat dari adanya pengurangan transfer ke daerah yang berdampak langsung terhadap pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Berikut laporan Davi Baba.
3: Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate menyiapkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate, khususnya mereka yang terdampak keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Fasilitas tersebut merupakan inisiatif bank milik pemerintah Kota Ternate untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai selama menunggu pencairan TPP. Direktur

0: BPRS Bahari Berkesan Ternate Riz dan Harley mengatakan pembiayaan tersebut diberikan dengan skema talangan. Sumber pelunasannya berasal dari TPP yang akan diterima oleh PNS.
1: Selaku bank milik daerah, kami berinisiatif untuk memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk PNS ini. Sumber pelunasannya itu adalah dari TPP. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran TPP, ya kami memberikan istilah pembiayaan yang bersifatnya talangan ya, seperti itu. Dan nanti pada saat pencairan TPP itu dilunasi.
0: Risdan menjelaskan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbankan dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Saat ini BPRS Bahari Berkesan Ternate masih berfokus melayani pembiayaan konsumtif terutama bagi PNS di lingkungan pemerintah kota Ternate. Menurut Risdan, keterlambatan pembayaran TPP menjadi salah satu kondisi yang dihadapi PNS di tengah berlakunya pengurangan transfer ke daerah. Situasi ini mendorong BPRS Bahari Berkesan menghadirkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai yang membutuhkan dana.
1: Kita tahulah kondisi saat ini di mana pengaruh dari pengurangan transfer ke daerah itu mulai berlaku, maka ada beberapa item di hak PNS Kota Ternate itu ada yang tertunda, seperti salah satunya adalah TPP. Nah, kami dari BPRS Bahari Berkesan selaku bank milik daerah.
0: Risdan menambahkan fasilitas pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh PNS Kota Ternate. Skema ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai sebelum TPP dicairkan. BPRS Bahari Berkesan berupaya menjalankan fungsi intermediasi perbankan sekaligus memberikan layanan pembiayaan kepada aparatur pemerintah daerah. Pembiayaan diberikan di awal sedangkan pelunasannya dilakukan setelah TPP diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama perakirawan Justia. Silakan, Justia.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 29 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dengan hujan dengan hingga lebat pada malam hari di wilayah Kao, Sidang Oli, Jailolo dan sekitarnya. Namun perlu diwaspadai adanya potensi juga di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya secara berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10-50 km/jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 100%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih, Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, bersama Des Editor Syakir Saleh dan Teknik Montenas Hairina Fajrin menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita sore ya. Tadi disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Baha BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, ada Paris dan Hari Harley SHMA sudah bersama Anda. Anda masih bersama kami di program yang satu, Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya menjumpai khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan komandan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surat Ar-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: Gempa Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Sahabat Budaya Kiraha malam untuk edisi siar hari Selasa tanggal 29 September 2026 bersama Ato Ramalan dan rekan operator studio Ririn tentunya. Sahabat orang kawal ngoni di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program tentunya dihadirkan diawali Sekapur Sirih. Hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajong, sahabat budaya. Untuk ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate, harapan torang semoga ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama orang terkasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, di Sekapur Sirih sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak maupun informasi torang hadirkan untuk Anda.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Budaya dalam rangka penanganan limbah medis, pemerintah kota Ternate melakukan persiapan langkah secara aman dan berkelanjutan. Langkah tersebut dimatangkan melalui rapat koordinasi dan evaluasi kelengkapan dokumen operasional mesin pengolah limbah medis yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Ternate, Bapak Rizal Marsauli, Senin 28 September 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh DLH dan Dinas Kesehatan Kota Ternate. Pembahasan tentunya berfokus pada pemerataan penyusunan administrasi, pemenuhan syarat operasional, serta pemantauan hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sahabat budaya. Dari hasil rapat, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari 3 perwakilan termasuk salah satu direktur dijadwalkan berkunjung ke Ternate pada minggu kedua Oktober 2026 mendatang. Mereka akan melakukan peninjauan langsung ya terkait kesiapan teknis fasilitas di lapangan. Nah, jadi fasilitas dimaksud di sini adalah fasilitas mesin ya, operasional mesin pengolah limbah medis. Sahabat budaya, secara regulasi kawasan tempat pembuangan akhir buku deru-deru dinilai layak dan masuk dalam perhitungan sebagai lokasi fasilitas tersebut. Meski begitu, pengoperasiannya masih memerlukan kajian mendalam dan standar proteksi yang ketat. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19:28 waktu Indonesia Timur. Untuk umat muslimin maupun umat muslimat, torang informasikan kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19:35 waktu Indonesia Timur.

dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kompa Ternate, suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan muslimat torang inform, ya torang sampaikan selamat menunaikan ibadah solat isya, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, waktu saya menunjukkan pukul 19.56 saat ini torang sodi penghujung program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Selasa tanggal 29 September 2026. Terima kasih syukur rafu-rafu untuk ngoni yang so badengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapat lagi. Tabea, subajau.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Jalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline, tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Rumah Ternate, suara budaya Kirah masih bersama Toh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Ririn Sahabat Budaya, Kawal Sahabat Budaya di Kirah Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur rofudofu untuk Ngoni yang masih terus bersama Rumah Ternate. Sahabat Budaya, sedianya program Taki, tamu kita belum bisa terang hadirkan ya untuk edisi kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya orang bakal hadirkan bersama tamu-tamu luar biasa dengan pembahasan yang menarik tentunya. Baik sahabat budaya, ragam informasi maupun deretan lagu-lagu enak saya hadirkan untuk Ngoni. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin gabung, sahabat budaya yang ingin berbagi atau share informasi maupun cerita malam ini boleh ya, saya mengundang Ngoni untuk gabung melalui telepon di 3126518, juga di 0821952666 WA di 0853985333951.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Indonesia yang memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datushah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datushah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020.

Sahabat budaya, musik wela-wela merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional EBT yang berasal dari masyarakat suku Sahu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Musik tradisional tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat agraris yang sejak dahulu menjunjung tinggi semangat gotong royong. Wela-wela biasanya dinyanyikan saat kegiatan menanam padi di ladang, panen, kerja bersama, serta berbagai kegiatan adat. Nyanyian tersebut dibawakan secara berbalas dengan irama sederhana dan ritmis yang berfungsi membagikan semangat, membangkitkan semangat bekerja sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Sahabat budaya, kabarnya nih ya, musik wela-wela telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional Maluku Utara dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara, Bapak Budi Argap Situnggir. Sahabat budaya, untuk diketahui pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ya, sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Perlindungan EBT merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga keberadaan berbagai warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat, sahabat. Secara historis, musik wela-wela diperkirakan telah berkembang sejak masa leluhur masyarakat Sahu, ketika aktivitas bercocok tanam menjadi bagian penting ya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada masa itu, nyanyian wela-wela digunakan untuk mengiringi aktivitas di ladang sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan suasana kerja menjadi lebih bersemangat. Tradisi bernyanyi bersama tersebut kemudian berkembang dan menjadi bagian dari berbagai kegiatan adat serta budaya masyarakat Sahu. Seiring perkembangan zaman, musik wela-wela tidak hanya dipertahankan dalam kegiatan pertanian. Musik tersebut juga ditampilkan ya dalam festival budaya, penyambutan tamu, hingga berbagai kegiatan pemerintahan sebagai salah satu simbol identitas budaya masyarakat Sahu di Maluku Utara. Ya tentunya sahabat budaya, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama ya menjaga serta melestarikan ekspresi budaya tradisional di daerah masing-masing melalui perlindungan kekayaan intelektual. Sahabat budaya, saya masih punya ragam informasi untuk Ngoni. Lagu-lagu enak juga saya masih hadirkan ya untuk menemani atau menghiasi Ngoni peruang dengar malam ini. Sambil santai-santai di rumah ataupun lagi istirahat bersama keluarga maupun yang lagi menjalankan rutinitas pada kesempatan malam hari ini, saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita. Boleh ya sahabat budaya, saya aktifkan di line telepon maupun WhatsApp. Sahabat juga bisa join atau gabung lewat live chat RRI Digital.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Ida di Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Semofangare.

0: Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.
1: Kiraha.

Sahabat Budaya Timnas Indonesia meminta dukungan penuh para supporter ya dalam laga pemungkas babak grup FIFA Asian Cup 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh untuk menentukan kelolosan ke final. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Herdman dan kiper Martin Paes sesuai laga kontra Malaysia yang berakhir imbang 0-0 pada Senin 28 September 2026. Sahabat Budaya, laga Timnas Indonesia versus Bangladesh sendiri dijadwalkan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: 95,1 FM Rock Maternari. Suara budaya Kiraha.

Batagor kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia. Dalam daftar 50 Best Deviated edisi September 2026 versi Test Atlas, Batagor khas Bandung yang menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5, hanya berada di bawah chicken dari Korea Selatan. Tak hanya batagor, sama budaya sejumlah gorengan khas Indonesia lainnya juga masuk dalam daftar tersebut. Seperti ayam goreng di peringkat 13, pempek di peringkat 18, gorengan di peringkat 23, tempe mendoan di peringkat 33, dan bebek goreng di peringkat 36. Cita rasa khas Nusantara pun kembali menunjukkan daya tariknya ya, di tengah berbagai kuliner goreng dari berbagai negara. Wis, bangga dong sahabat ya. Bangga banget ya pastinya batagor bisa masuk jajaran kuliner goreng terbaik dunia. Kuliner Indonesia memang punya banyak cita rasa yang khas tentunya sahabat budaya.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal tertangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Waktu saat ini sama menunjukkan pukul 21:57 sahabat budaya, torang bakal hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu setelah penyampaian kabar kira pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Habar budaya musik Kerabana Sula, kesenian tradisional yang berkembang di Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini mendapat perlindungan negara sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional EBT. Kesenian tersebut menggunakan rabana atau rebana sebagai instrumen utama dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sula. Rebana Sula memiliki keterkaitan erat dengan tradisi Islam, adat, serta berbagai kegiatan sosial masyarakat. Musik ini dimainkan secara berkelompok melalui perpaduan ritme, tabuhan rebana, vokal dan lantunan syair. Syair yang dibawakan umumnya berisi pujian kepada Tuhan, salawat, nasihat kehidupan, pesan moral, serta ungkapan kebersamaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir mengatakan musik rebana Sula telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional dari Maluku Utara dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI Kemenkum. Menurutnya, pencatatan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan perlindungan EBT tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Beralih ke kabar selanjutnya. Dalam rangka penanganan limbah medis, pemerintah Kota Ternate melakukan persiapan langkah secara aman dan berkelanjutan. Langkah itu dimatangkan melalui rapat koordinasi dan evaluasi kelengkapan dokumen operasional mesin pengolah limbah medis yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Ternate Bapak Rizal Marsauli Senin 28 September 2026 di ruang kerjanya. Rapat tersebut dihadiri oleh DLH, maksud kami oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Dinas Kesehatan Kota Ternate. Pembahasan berfokus pada pemerataan penyusunan administrasi, pemenuhan syarat operasional, serta pemantauan hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil rapat, tim KLHK yang terdiri dari 3 perwakilan termasuk salah satu direktur dijadwalkan berkunjung ke Ternate pada minggu ke-2 Oktober 2026 mendatang. Secara regulasi, kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Buku Deru-Deru dinilai layak dan masuk dalam perhitungan sebagai lokasi fasilitas tersebut. Meski begitu, pengoperasiannya masih memerlukan kajian mendalam dan standar proteksi yang ketat. Saat ini Kota Ternate telah menjadi satu-satunya daerah dari 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara yang memiliki fasilitas mesin operasional pengolah limbah medis. Langkah progresif ini sahabat budaya, langkah progres ini menjadi capaian dan mendapat respon positif dari KLHK. Pemerintah pusat bahkan berkomitmen membantu peningkatan spesifikasi mesin ke kapasitas lebih besar dengan syarat seluruh dokumen administrasi dan amdal limbah medis telah terpenuhi secara lengkap. Pengembangan fasilitas ini diproyeksikan tidak hanya mengoptimalkan penanganan limbah medis dari seluruh kabupaten kota Maluku Utara, tetapi juga berpotensi memberi kontribusi signifikan bagi kenaikan pendapatan asli daerah Kota Ternate. Demikian kabar Kieraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur defu-defu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

0: Santai Deng Lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali bakunda apalagi dalam program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 edisi siar hari Selasa tanggal 29 September 2026. Atau ramalan yang masih kawal ngoni ya di program Sagu untuk malam hari ini sahabat. Dan seperti biasa ya untuk teleponnya 3126518 juga di 0821952666695, WA di 0853983951. Saya aktifkan untuk ngoni yang ingin gabung request lagu maupun salam-salam, boleh sekali sahabat budaya.

0: Ada batas dari Ita dan Emon. Aduh, kalau dengar lagu ini tuh ingat lagu-lagu dulu. Zaman-zaman VCD begitu ya sahabat budaya. Karena lagu itu tuh lagu tadi ya hits pada zamannya dan masih dengan VCD gitu ya untuk produksi-produksi musik gitu sahabat budaya. Siapa nih yang suka lagunya? Atau ada yang punya kenangan dengan lagu Ada Batas? Oi, sudah kalau begitu so mewakili ngoni pe isi hati ya. Lumayan juga ya kalau lagunya diputar acara-acara atau hajatan gitu kan. Apalagi di Maluku Utara kan paling familiar dengan musik-musik timur yang genrenya itu bikin joget-joget atau goyang-goyang gitu sahabat budaya. Baik, masih di Sagu. Untuk yang mau gabung boleh, silakan. Ini sudah mulai rame ini ya. So rame sekali sahabat budaya. Saya terlebih dahulu tadi yang berdering ke muka itu PSTN ya di 3126518. Halo, halo Sagu. Oh, halo. Sayang sekali. Tak putus sahabat budaya. Saya coba ke GSM. Halo Sagu. Putus kah? Putus nyambung. Sekarang putus. Terus nyambung lagi. Oke, coba yang ini ya. Mana? Oh ini. Oke. Halo Sagu.
1: Sagu Satria yang lagu.
0: Oke, nah ini sudah jadi. Waalaikumsalam. Halo Bang Rahim.
1: Iya.
0: Oke, request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, oke. Okay. Lagu Bugis, judulnya, penyanyinya?
1: Judulnya Makan Rekua. Tapi bukan itu yang diputar dulu, Bung Fajar.
0: Hah? Kenapa?
1: Bukan itu yang saya pesan. Yang diputar Bung Fajar.
0: Oh, berarti bukan ya. Terus yang nyanyi ya, siapa bukan. Ini?
1: Jadi yang benar itu Makan Rekua Semparaja.
0: Rekua
1: Semparaja Setivi Nama Lara.
0: Yang penyanyinya siapa nih Bang
1: penyanyinya
0: Rahim?
1: Penyanyinya Ape dan Arti.
0: Oke, sebentar.
1: Nah, penyanyinya itu yang benar lagunya.
0: Ape dan Arti ya.
1: Iya. Okay. Judul lagunya Makan Rekua.
0: Baik.
1: Semparaja Setivi Nama Lara.
0: Oke, salam-salam sambil saya cari lagunya. Aduh,
1: iya,
0: jadi kenyang saya.
1: Ya, kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale. Kemudian ada Bang Andi di Batam. Berikutnya ada Pak Nasrun di Perigi Moton, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampan, Sulawesi Tengah. Berikutnya Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Sudah ada lagunya kah, Bung Ato?
0: Sebentar, saya masih cari nih, belum muncul. HP dan Nardi.
1: Lagunya tadi itu Makan Rekua.
0: Itu lagu itu pernah diputar di Pro 4 Ternate kah, Bang?
1: Kalau itu mungkin belum pernah diputar di Pro 4 Ternate. Okay. Tapi ketika aja, kalau sedikit aja hurufnya salah, biasanya tidak muncul lagu itu.
0: Iya, makanya benar sekali.
1: Makan Rekua, Mama.
0: Penyanyinya apa?
1: Baruka ya. Maka, double K. Maka, baru N. Baru re makan re.
0: Makan re.
1: Makan re. K baru. A baru. Makan re. K baru. Baru A. Makan re kua. S. Baru M. Sem. Baru pa. Sempa. Rara Sempara, Diaja Semparaja.
0: Okay.
1: Makan Rekwa Semparaja. Sepivi.
0: Belum ada nih, Bang. Belum ada. Boleh ganti yang ini mau.
1: Kalau belum ada.
0: Pandrekari.
1: Pendreka Riketenge.
0: Riketenge ne. Benar.
1: Naikkan aku ke bulan itu Pendreka Riketenge.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Ape dan arti juga penyanyinya itu.
0: Siap, Bang. Oke. Okay. Makasih, Bang, sudah ada nih lagunya.
1: Iya. Okay. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat itu. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, sahabat budaya. Buat yang mau melengkapi playlist atau lagu bisa gabung lagi ya. Saya aktifkan di 3126518 juga di 08219526665915. Halo, Saku.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam Bang Andi di Jambi ya.
2: Kabarnya Bang sana?
0: Kabarnya alhamdulillah baik nih. Semoga Bang Andi juga kabarnya baik.
2: Belum datang hujan sana.
0: Belum hujan di sini, Bang.
2: Oh, belum, masih ini 2 bulan sudah lebih.
0: Oke. Baik, Bang, request lagu apa nih?
2: Saya request lagunya dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.
0: Dewi Yul.
2: Ya.
0: Oke. Silakan, salam-salam buat siapa nih, Bang?
2: Salam pertama buat Abang, sehat selalu. Panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Teli Abu, kalau tidak bisa telepon dan WhatsApp saya sayang. Ya, karena lagi ada jaringan kesian. Semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Adik Kuko Ai, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esterlita di Manado. Salam sehat, salam bahagia. Salam persahabatan kita di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Bang Eto, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam juga Bang Andi di Batam, di Jambi maksud saya. Ya, halo Sagu. Halo Sagu.
3: Halo, assalamualaikum, Sagu.
0: Waalaikumsalam. Oke, benar sekali. Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Yeah. Baik, request lagu apa nih, Purnama Sari?
3: Purnama request lagunya lagu Mandar boleh ya, Halilu.
0: Lagu Mandar.
3: Halilu.
0: Oke, baik. Silakan salam-salam ya, buat siapa?
3: Yang baru lewat itu siapa ya?
0: Baru lewat tadi Bang Andi di Jambi. Sebelumnya juga Bang Abdul Rahim.
3: Ya, kirim salam ada Kak Abdul Rahim, terus ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Aisyah juga, Abang Andi di Batam sana yang lagi monitor, ada Bunda Em, Bunda Natalia juga, ada Nona Vita, siapa lagi ya, Pak Widi, Pak Benicio, ya ada Ibu Farida sama ya, jadi kan kita kecuali ya. Buat Jakarta, semoga selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam. Halo, Sagu. Oh, terputus sayang sekali ya. Tar apa-apa. Yang penting secoba. Bisa coba kembali ya, sahabat budaya. Baik, torang badengar lagu Bugis ya. Ini permintaan atau requestan dari Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Cari-cari lagunya tapi susah ketemu ya, belum masuk. Jadi agak lama, tapi alhamdulillah satu pilihan kedua lagu Pendreka Riketenge dari Ape dan Narti ya, spesial buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Selamat mendengarkan.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Sahabat budaya, lagu Mandar Salang Salilih dari Badri Rahman, spesial buat Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Semoga terhibur. Sahabat yang mau gabung, request lagu, salam-salam boleh ya. Saya kembali aktifkan line telepon 3126518, juga di 0821 952 6695, WhatsApp di 0853 9853 3951, dan di line telepon so ada yang gabung saya menyapa. Halo Sagu Pro 4. Halo Sagu Pro 4.
2: Halo Sagu, santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu sih.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Andi di Batam.
2: Ngeri suaranya, kayaknya sehat sekali nih.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Mas Andi.
2: Mas, saya dengar suara Bang Ato menggema di kota Batam nih.
1: Masya Allah, luar biasa ya, sampai ke Batam loh.
2: Yang suaranya udah saya bisa pulka ini, sehat sekali ini, apalagi suka
1: nge-sepeda. Iya, baru habis naik sepeda, harus sepedaan, harus gowes gitu Mas, biar biar jantung kita tuh sehat gitu. Biar harus rutin atau budayakan bersepeda ya, biar apalagi, jantungnya apalagi sehat.
2: Apalagi minyak bensin sempat langka kemarin kan.
1: Iya benar.
2: Itu seluruh Indonesia itu Bung Atoh gitu.
1: Iya Mas Andi. Baik. Mas Andi, lagu apa nih yang mau dieksekusi Mas?
2: Lagu apa ya?
3: Tenaruan
2: aja dari Ancila Ricci ya.
1: Ancila Ricci, baik. Apa bisa diulangi judulnya?
2: Tulisannya Teana Ruana.
1: Ena Ruana, lagu Bugis ya.
2: Tidak ada duanya, Makassar di Makassar.
1: Iya Makassar, siap, ada lagunya Ena Ruana dari Ancila Ricci. Lanjut, salam Bang, iya Mas Andi.
2: Saya mau bilang Bang Ahmad, bukan Pak apa, bukan Bung Atoh aja yang berbelit-belit lidahnya nyebut lagunya Pak Rahim tadi panjang sekali. Jadi saya ketawa itu Bung Atoh, saya ketawa panjang begitu Pak Rahim request lagu, saya bilang gitu kan.
1: Iya.
2: Judulnya aja kita sudah tidak bisa sebut.
1: Susah nih carinya nih, harus dieja, tapi memang nggak ada lagunya itu Mas.
2: Kalau
1: ada WhatsAppnya Mas Andi bisa WhatsApp ya, biar lebih mudah kita cari lagu di sini.
2: Tidak, saya suka lagunya yang pendek-pendek aja, yang gampang-gampang gitu kan.
1: Iya, oke dah kalau begitu.
2: Ya, lagu daerah, bahasa daerah juga nih, susah buat penyiar untuk itu kan.
1: Maklum juga nih, soalnya kita kan bukan orang Bugis kan ya, jadi...
2: Iya, saya bilang ini...
1: Carinya juga ya, agak keribet.
2: Jangan banget tuh, saya aja gak mau itu kata itu. Berbelit-belit tidak kan.
3: Ya, lidahnya tempo sana sini gak bisa.
1: Oke. Salam-salam dulu Mas Andi buat siapa? Itu Purnama Sari ya di
2: iya,
1: belakang.
3: Iya,
1: oh, disambungkan ke Purnama Sari, siap.
2: Iya.
1: Sehat selalu Purnama Sari. Ayo ngobrol-ngobrol, salam-salam nih buat siapa?
2: Dari tadi anu Bung Atoh saya mau gabung dari Pak Rahim tadi.
1: Oh iya.
2: Gak bisa, akhirnya dia tembus. Habis ini misko lagi dodo nomor Purnama lagi yang masuk. Saya bilang saya nggak bisa, kok orang senang ya, saya bilang gitu kan.
1: Siap Mas Andi, next.
2: Jadi karena terlalu jauh mungkin.
1: Iya benar. Oke.
2: Okay. Untuk mempersingkat aja untuk semuanya aja Bung Atoh.
1: Siap.
2: Jadi, biar yang di belakang juga ikut bisa gabung gitu. Jadi saya rangkul semuanya aja dari A sampai Z.
1: Oke.
2: Okay. Tanpa kecuali, pokoknya semuanya disenggol, disalami gitu.
1: Siap Mas Andi.
2: Iya, itu aja Bung Ato. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakang Mas Andi, Bunda Indah yang coba gabung lewat WhatsApp. Halo Sagu.
4: Halo Sagu, santai dengan lah.
1: Santai dengan lagu Batu Sekali Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Halo Bunda, sehat gak Bunda?
4: Alhamdulillah sehat Gatuh.
1: Oke. Ya, alhamdulillah. Bunda, kong lagu apa nih yang mau dieksekusi, Bunda? Nah, ini suaranya putus-putus. Oh, jaringan sepertinya. Bunda Indah, masih bisa dengar suara saya? Halo?
4: Halo, Gatuh.
1: Oke, jaringan ini, Bunda. Lagu apa nih yang mau diputar, Bunda? Halo?
4: Amfani, Gatuh.
1: Amfani, siap bungkus. Lanjut, salam-salam, Bunda.
4: Oke, salam buat Pak juga. Lalu juga terus ada namanya ada Loko Oscar, ada Akadi Maniaro, ada Ko Tahir, ada Nafia juga, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Nona Vika, Bunda Es juga. Terus yang di Tidore sana ada Ko Din, Ko Ai, Ko Ama, Ko Buci, Bung Ipin, ada Putra di Perumnas, ada Bang Otis, ada Ibu Ita juga, dan semua-semua sudah kuatuh.
1: Siap Bunda.
4: Tanpa terkecuali. Oh. Kuatuh, syukur loci.
1: Oke, terputar. Jaringan ini paling tidak mengerti sudah. Tidak apa-apa sudah, yang penting so bisa gabung Bunda Indah. Yang mau gabung lagi boleh. Nah ini saya ke GSM. Halo Sagu Pro 4.
5: Assalamualaikum Sagu, Santai dan Lagu.
1: Betul sekali ya. Orang Ambon Manise, Pak Junaidi. Pak Junaidi, siap. Pak Junaidi mau request lagu apa ini?
5: Lego de Zopombulu dari Lola Drakel.
1: Lola Drakel. Apa dia pejudul, Pak Junaidi?
5: Dego Dego Pombulu.
1: Hah? Dego Dego. Oke.
5: Pokoknya ada di situ, sudah.
1: Oke. Saya cari dulu dia pelagu, Pak Junaidi, sambil salam-salam. Silakan.
5: Untuk pertama itu, terima kasih banyak dan selalu bersama Tuhan. Allah Subhanahu wa taala, dan harapan sehat bersama keluarga juga ya. Ada kita orang punya Kuai, Kuama juga, Abdul Muhyiddin juga di sana ya. Selamat malam dan harapun sehat. Mamba Indah yang baru lewat, Ibu Indah juga, Kulaba Kejale juga, lalu kemudian siapa Mamba Ibu Indah juga di Peloko ya. Bunda Elsa yang ada di Manado, Pica juga di sana, Ibu Anggrek ini juga. Selamat malam semua ya, dan sekitar punya Abdurrahim di Kertanegara juga. Ibu Farida Purnasro juga ya di sana, selamat malam. Lalu siapa lagi ya di Jelolo, ada Abdul Tahir juga. Atus Obang Otis juga kamu pisang ya, dapat sampai Pak Hakim Mangga 2.

Angela Ricci and Arwana, lagu daerah Bugis spesial buat Mas Andi di Batam. Waktu so menunjukkan pukul 22.57 sahabat budaya, turang so di penghujung program Sagu Santai dengan lagu Perempat untuk edisi siar hari Selasa 29 September 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun Waldoa, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: tierra.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu, Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program.

0: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Ro 4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yohasi Wolop 5,4 Prompat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Raha. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Torum bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita Pagi, berikut kami sampaikan sejumlah topik ke berita. Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis dan minta pemerintah Kota Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. 7 dari 8 tersangka kasus konflik Patani Barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mawa di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 30 September 2006 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis dan minta pemerintah Kota Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Komisi 3 Dewan

0: Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis di Kota Ternate menyusul masih terkendalanya operasional insinerator yang digunakan untuk mengolah limbah medis. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif menilai keberadaan insinerator sangat penting karena limbah medis membutuhkan penanganan khusus melalui sistem pembakaran dengan teknologi yang sesuai standar. Sorotan tersebut juga berkaitan dengan kasus ditemukannya potongan tubuh manusia yang sebelumnya sempat diberikan kepada rumah sakit namun kemudian dibuang ke tempat sampah.
1: Ternate saja ada 9 paskes, karena yang kita fokus adalah kaitan dengan program penyelamatan lingkungan. Dari aspek pencemaran lingkungan, limbah medis ini punya dampak yang sangat berbahaya. Komisi 3 hari Kamis akan turun cek memastikan kembali. Pemahaman dari itu, kami mengikhtiarkan ke Dinas Kesehatan. Jangan sampai tujuannya sebagai responsibility, tanggung jawab sosial, karena di limbah medis ini harus dikelola cuma karena terkendala dengan dari aspek perizinan.
0: Menurut Nur Laila, sejumlah dokumen perizinan dan dokumen teknis disebut telah disiapkan, sementara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL masih menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan.
1: Kami dari DPRD hanya mengikhtiarkan dua hal. Yang pertama, dari aspek pengelolaannya, pemerintah kota harus segera benar-benar berbenah. Fokus dulu kepada paskes yang ada di Kota Ternate dulu, sambil menyiapkan dokumen izin. Tadi kendalanya dokumen izin di mana? Anggaran. Kalau seandainya pemerintah kota, kan ini lagi di stop nih, kita pernah stop 3 bulan, akhirnya tertumpuk. Sekarang ditutup lagi 1 bulan. Nah pertanyaannya, ditutup 1 bulan ini, sampai berapa lama nanti limbah medis ini akan bisa dikelola kembali? Harus mengoptimalkan proses izin dalam temu waktu dekat ini. Lakukan konsultasi dengan pihak kementerian, kalau memang ada kendala, nanti kita bilang kita DPRD mau konsultasi dengan kementerian, nanti dianggap kita pemborosan lagi perjalanan dinas. Padahal kan kami punya fungsi pressure kepada pemerintah pusat agar supaya, lihat dong, ini kondisinya dari DPRD. Karena pengawasannya dari DPRD, kalau koordinasi-koordinasi sifatnya bisa lewat Zoom, silakan pemerintah kota fasilitasi, libatkan DPRD supaya tidak mengeluarkan anggaran.
0: Selain itu, DPRD juga membuka ruang koordinasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Komisi 3 juga bersedia berkoordinasi dengan kementerian, di mana pemerintah provinsi juga dilibatkan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Gubernur Maluku Utara, karena persoalan limbah medis ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar pengelolaan limbah medis di Kota Ternate dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, 7 dari 8 tersangka kasus konflik Patani Barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: 2 dari 3 tersangka konflik di wilayah Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang diburu tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah. 2 tersangka ini masing-masing berinisial RT dan JS, sementara 1 tersangka lain berinisial FOM masih terus diburu tim penyidik. Para tersangka ini diamankan atas kasus kematian Silas Jiko, warga Siben Popo, hingga konflik antar 2 desa yakni Desa Siben Popo dan Banemo di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten setempat. Sementara untuk motif kematian Ali Daud, warga Banemo, Polda Maluku Utara memastikan bahwa kematian korban bukan mengarah ke warga Siben Popo melainkan kelompok nomaden. Nomaden merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana saat dikonfirmasi RRI. Kombes IGD juga menyatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara komprehensif di lapangan.
4: Dalam penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, penyidik melakukan berbagai tindakan secara komprehensif. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Pendalaman tersebut menunjukkan karakteristik berupa kecenderungan melakukan tindakan agresif tanpa didahului konflik personal, ketertarikan terhadap penggunaan persenjataan tradisional, kemampuan bertahan hidup dan bergerak di kawasan hutan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, serta kemampuan menghindari deteksi maupun penelusuran oleh pihak luar. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sipenpopo.
3: Bahkan menurutnya, penyidik juga melakukan pendalaman melalui masyarakat di berbagai desa di sepanjang pesisir dan melakukan analisa teknologi informasi serta penelusuran hingga menggunakan citra satelit bekerja sama dengan BRIN maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimob Polri serta mengumpulkan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis.
4: Seluruh fakta tersebut kemudian dianalisis secara terpadu bersama hasil laboratorium forensik, hasil penelusuran lapangan, analisis teknologi informasi, citra satelit, hasil penjejakan, serta pendalaman sosial budaya melalui pendekatan intelijen antropologis. Kesimpulan tersebut sepenuhnya didasarkan pada fakta, alat bukti, analisis ilmiah, dan pendapat para ahli, bukan atas dasar asumsi maupun tekanan dari pihak manapun.
3: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun, serta memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian hukum, tapi juga memulihkan rasa keadilan, menjaga stabilitas keamanan, dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup berdampingan secara aman dan damai. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya setelah pemberhentian tersebut status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
5: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data Dapodik itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
2: Ia menjelaskan perubahan status dalam Dapodik menjadi Tendik berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem Dapodik kembali dibuka pada awal Oktober.
5: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di Dapodik itu dia berpindah menjadi Tendik atau tenaga kependidikan itu karena memang sistem seperti itu, karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada Tendik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di Dapodik itu sebagai tenaga Tendik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
2: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate memberikan akses pembiayaan jangka pendek bagi PNS lingkup pemerintah Kota Ternate. Inisiatif bank milik daerah ini berangkat dari adanya pengurangan transfer ke daerah yang berdampak langsung terhadap pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Berikut laporan Davi Baba.
6: Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate menyiapkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate, khususnya mereka yang terdampak keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Fasilitas tersebut merupakan inisiatif bank milik pemerintah Kota Ternate untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai selama menunggu pencairan TPP. Direktur BPRS Bahari Berkesan Ternate Teris dan Harley mengatakan pembiayaan tersebut diberikan dengan skema talangan. Sumber pelunasannya berasal dari TPP yang akan diterima oleh PNS.
7: Selaku bank milik daerah, kami berinisiatif untuk memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk PNS ini. Sumber pelunasannya itu adalah dari TPP. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran TPP, ya kami memberikan istilahnya pembiayaan yang sifatnya talangan ya, seperti itu. Dan nanti pada saat pencairan TPP itu dilunasi.
6: Risdan menjelaskan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbankan dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Saat ini BPRS Bahari Berkesan Ternate masih berfokus melayani pembiayaan konsumtif terutama bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Menurut Risdan, keterlambatan pembayaran TPP menjadi salah satu kondisi yang dihadapi PNS di tengah berlakunya pengurangan transfer ke daerah. Situasi ini mendorong BPRS Bahari Berkesan menghadirkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai yang membutuhkan dana.
7: Kita tahulah kondisi saat ini di mana pengaruh dari pengurangan transfer ke daerah itu mulai berlaku, maka ada beberapa item di hak PNS Kota Ternate itu ada yang tertunda, seperti salah satunya adalah TPP. Nah, kami dari BPRS Bahari Berkesan selaku bank milik daerah.
6: Risdan menambahkan fasilitas pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh PNS Kota Ternate. Skema ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai sebelum TPP dicairkan. BPRS Bahari Berkesan berupaya menjalankan fungsi intermediasi perbankan sekaligus memberikan layanan pembiayaan kepada aparatur pemerintah daerah. Pembiayaan diberikan di awal sedangkan pelunasannya dilakukan setelah TPP diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tini Motase Bung Izar dengan DS Editor Novianti Marasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

95,1 FM Pembatari Ternate Suara Budaya Kiraha. Syukur dofu dorang masih bersama dengan program 4 Ternate ya. Untuk pagi hari ini sahabat budaya, di pukul 6.17 menit waktu Indonesia Timur, saatnya terhadirkan program Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi ya. Dengan rangkaian informasi dari portal rri.co.id ya. Dan sahabat budaya, pagi hari ini lagu-lagu hiburan torang hadirkan untuk menemani sahabat budaya yang tentunya mengawali aktivitasnya pagi hari ini ya. Informasi dari portal rri.co.id torang hadirkan untuk sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, Polda Maluku Utara. Ya, terkait dengan aktivitas bahan bakar minyak BBM yang diduga ditampung pada lokasi penampungan secara ilegal, akhirnya ditertibkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. BBM yang diduga ilegal tersebut ditampung di lingkungan RT 5 RW 03 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Ini ditertibkan oleh Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu ya, Tipit Dera Ditreskrimsus Polda Maluku Utara pada Selasa 29 September 2026. Penertiban ini sahabat budaya dilakukan setelah aparat menerima informasi dan keluhan dari masyarakat ya terkait dengan dugaan aktivitas penimbunan BBM yang disebut telah berlangsung sejak tahun lalu. Lokasi tersebut menjadi perhatian karena warga mengaku melihat mobil tangki BBM rutin keluar masuk ke sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas pembongkaran BBM. Di mana Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto membenarkan adanya penertiban BBM yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Sahabat budaya, juru bicara Polda Maluku Utara ini mengaku belum dapat menyimpulkan banyak hal lantaran proses masih terus dilakukan ya. Dan sahabat budaya, dirinya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang ikut berperan aktif ya dengan menyampaikan informasi terkait dengan informasi penimbunan BBM tersebut ya sahabat budaya. Informasinya tora lansir dari rri.co.id ya, dan Wani juga bisa baca kembali beritanya sahabat budaya di laman kbrn rri.co.id.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Syukur dafur orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merampungkan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap efektivitas pengelolaan Perumda Air Minum Akega Ale serta peran pemerintah Kota Ternate dalam penyediaan layanan air minum. Tahapan pemeriksaan ini ditandai dengan exit meeting yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Ternate pada Selasa kemarin 29 September 2026. Di mana pemeriksaan ini mencakup evaluasi kinerja pengelolaan layanan air minum untuk tahun anggaran 2025 hingga semester 1 tahun 2026. Sahabat Budaya, Sekda Kota Ternate Dr. Rijal Marsauli menyampaikan komitmen pemerintah Kota Ternate untuk mendukung proses pemeriksaan termasuk dalam pemenuhan dokumen dan tata dengan data ya yang dibutuhkan BPK. Sahabat Budaya, seluruh organisasi perangkat daerah PD terkait telah diarahkan untuk menyiapkan dokumen dan data pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan. Bapelitbangda Kota Ternate misalnya diminta menyiapkan sejumlah dokumen perencanaan mulai dari Renstra tahun 2025 sampai dengan 2026 ya. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, RISPAM, Kebijakan dan Strategi Daerah, Jakstrada Air Minum, Data Capaian Standar Pelayanan Minimal, Target SDGs, RPJMN ya, hingga data alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD, DAK, Hibah maupun KPBU ya. Sementara itu untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate diminta menyampaikan detail engineering design ya, program pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum serta rencana anggaran biaya RAB ya. Dan Inspektorat Kota Ternate juga diminta menyajikan dokumen serta laporan hasil audit atau review internal yang berkaitan dengan Perumda Air Minum Akega Ale, Sahabat Budaya. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan temuan di lapangan ya, di mana catatan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan pengelolaan serta meningkatkan juga kualitas dan efektivitas pelayanan air minum kepada masyarakat ya. Dan setelah exit meeting, Sahabat Budaya, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan terperinci yang mana akan dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan ya. Kemudian pemeriksaan kinerja ini dipimpin oleh Ketua Tim BPK Rini Juwita BR ya, Purba, di bawah pengawasan pelaksana tugas PLT Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Buono Agung Nugroho ya. Rijal juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Ternate siap menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola layanan air minum ya. Dan Sahabat Budaya, informasi lain ya terkait dengan surat keputusan SK pergantian Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara hingga kini belum diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kepulauan Sula. Padahal Dinas Pendidikan Kepulauan Sula sebelumnya ya telah mengusulkan nama untuk mengisi jabatan tersebut. Rencana pergantian pimpinan sekolah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat yang melibatkan orang tua, wali murid ya, pemerintah desa Pohea serta sejumlah pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi agar dilakukan evaluasi terhadap kepala sekolah, di mana kepala sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara sampai sekarang ini masih dalam proses ya, di mana juga Kepala Bidang Pendidikan Disdik Kepulauan Sula M. Rijal Hailul mengatakan proses pergantian masih menunggu keputusan dari BKPSDM. Dan belum diterbitkannya keputusan ini membuat kepala sekolah yang lama masih menjalankan tugasnya seperti biasa.
Meski demikian, Rizal memastikan ya untuk rencana pergantian tersebut tetap berjalan. Ia juga menyebut Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula juga telah memanggil kepala sekolah bersangkutan untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung. Dan sahabat budaya, pemanggilan ini berkaitan dengan aspirasi orang tua wali murid yang disampaikan dalam rapat sebelumnya. Ia juga menjelaskan persoalan tersebut dinilai dapat berdampak terhadap keberlangsungan sekolah apabila tidak segera diselesaikan. Salah satunya terlihat dari minimnya jumlah peserta didik akibat sebagian masyarakat enggan menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Sahabat budaya, jumlah peserta didik yang saat ini kurang dari 10 orang turut menjadi persoalan bagi keberlangsungan sekolah ya. Ya, dan selama proses pergantian belum ditetapkan melalui SK, kepala sekolah lama masih berstatus aktif dan tetap melaksanakan tugasnya di sekolah.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Pulang kampung dari Simore, featuring dengan Sony dan Icon KMGC, sahabat budaya. Pulang kampung, siapa yang so rindu mau pulang kampung begitu ya? Sudah lama dirantau, rindu terhadap keluarga di kampung ya. Memang itu hal yang wajar ya untuk anak perantauan ya, seperti orang-orang ini ya. Kalau di RRI barangkali banyak ya anak-anak perantauan yang ada di sini, sahabat budaya, terutama yang ada dari Tobelo ya, ada Bung Roni di Pro 1 ya Ternate, kemudian ada juga Bung Iqbal ya, banyak ya perantauan di sini. Koato, tapi Koatonya stay di Ternate ya, sahabat budaya. Kemudian ada juga siapa ya? Ada di Pro 1 itu banyak ya sahabat budaya untuk perantauan. Mbak Titi itu yang paling lama sahabat budaya. Kemudian ada Safira ya, banyak ya yang ada di RRI Ternate sahabat budaya, anak-anak perantau ya. Dan masih Tora hadirkan ragam informasi ya untuk ini sama sahabat budaya, di mana Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis di Kota Ternate menyusul masih terkendalanya operasional insinerator yang digunakan untuk mengolah limbah medis. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nurlela Sarif

tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan di lingkungan. Sahabat Budaya, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat sejumlah limbah medis dari pasien yang harus mendapatkan penanganan secara tepat, di mana kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Ternate. Della juga mengatakan Komisi 3 DPRD Kota Ternate akan turun langsung pada Kamis 1 Oktober 2026 untuk mengecek kembali kondisi dan pemanfaatan fasilitas pengelolaan limbah medis tersebut. DPR juga meminta Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Ternate tidak menjadikan persoalan perizinan sebagai alasan untuk mengabaikan pengelolaan limbah medis ya. Sejumlah dokumen perizinan dan dokumen teknis disebut telah dipersiapkan, sementara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL masih menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan. Sahabat Budaya, Ternate memiliki posisi penting karena menjadi salah satu daerah yang harus menangani limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan pengelolaan limbah medis berjalan sesuai ketentuan. Della juga menyoroti penghentian operasional fasilitas pengelolaan limbah medis yang disebut telah berlangsung beberapa kali. Sebelumnya fasilitas tersebut sempat berhenti beroperasi selama 3 bulan dan kembali ditutup selama sekitar 1 bulan. DPRD meminta pemerintah Kota Ternate segera berbenah dengan memprioritaskan penyelesaian persoalan limbah medis yang ada di Kota Ternate sembari melengkapi seluruh dokumen perizinan yang dibutuhkan. Selain itu, DPRD membuka ruang koordinasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Sahabat Budaya, koordinasi tersebut penting agar persoalan limbah medis di Kota Ternate dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

0: agama, misalnya gimana? Melestarikan budaya pakaian.
1: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
1: atau
2: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Nggak tahu, Cep.
2: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
3: Sama Nita Lila.
1: Nggak tahu, apa, Cep?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
1: Kenapa, Cep?
2: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
4: Yohasi Wonoplim Komapso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Dora masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Oni semua yang baru saja bergabung bersama dengan Toram pagi hari ini, sahabat budaya. Semoga pagi hari ini selalu dimudahkan segala urusannya, disehatkan, diberikan kelimpahan rezekinya untuk Dora semua, dan pastinya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, Tora sampaikan perkiraan cuaca ya untuk hari ini, Rabu 30 September 2026 ya. Untuk pagi harinya, sahabat budaya, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang serta sore hari umumnya cerah berawan. Berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Wasile, Weda, Maba, dan sekitarnya. Di mana untuk suhu udara ini berkisar antara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius ya. Dengan tingkat kelembapan udara 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 35 km per jam. Sahabat budaya, peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dengan tinggi gelombang, sahabat budaya, 0,25 sampai dengan 1,25 meter ya. Peringatan juga untuk tinggi gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat dari peningkatan kecepatan angin, sahabat budaya. Dan untuk dorang semua, sahabat budaya, selalu memantau perkiraan cuaca ya dari BMKG Sultan Babula Ternate, dan Toran juga akan terus mengupdate perkiraan cuaca, sahabat budaya, untuk ngoni semua di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Dan pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi?

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi harga pangan hasil pantauan di pasar tradisional Kota Ternate.
2: Informasi harga pangan, sahabat budaya dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional ya, untuk edisi Rabu 30 September 2026, di mana untuk harga rata-rata perubahan ya per tanggal 30 September untuk bawang merah sendiri, sahabat budaya, di angka Rp60.000 per kilogram, bawang putih ukuran sedang di angka Rp60.000 per kilogram, beras kualitas 1 sahabat budaya 15.750 ya, beras kualitas bawah 2 di angka 17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 di angka 16.750 per kilogram, beras kualitas super 1 di angka 19.750 per kilogram, beras kualitas super 2 ya di angka 18.750 per kilogram. Untuk cabai merah besar sahabat budaya 130.000 per kilogram ya, untuk cabai merah keriting di angka 100.000 per kilogram, cabai rawit hijau 150 per kilogram, cabai rawit merah di angka 155.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras segar sahabat budaya 43.750 per kilogram, daging sapi 150 per kilogram, dan untuk gula pasir di angka 21.000 per kilogram ya, minyak goreng 24.000 ya sahabat budaya, untuk minyak goreng kemasan di angka 27.500 per kilogram ya. Untuk sahabat budaya, telur ayam ras di angka 41.250 per kilogram.

0: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ya, sahabat budaya manis-maniso dari Angel Rap ya, featuring dengan Alan Darmawan. Lagu spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan selamat pagi sahabat budaya, Ngoni yang baru saja bergabung, selamat bergabung yang mendengarkan siaran di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital dan lewat streamingnya Perempat Ternate. Semoga hari ini sahabat budaya selalu bahagia bersama dengan orang-orang terkasihnya ya. Dan masih terhadirkan ragam informasi untuk Odi semua, di mana Dinas Kesehatan Kota Ternate Kepulauan Maluku Utara, Tidore Kepulauan Maluku Utara ya sahabat budaya, ini mencatat ada sebanyak 85 kasus demam berdarah sepanjang Januari hingga September 2026, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore ya sahabat budaya, Saiful Salim mengatakan kasus DBD tersebut tersebar di sejumlah kelurahan di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kelurahan Gurabati menjadi wilayah dengan kasus DBD terbanyak, yakni 13 kasus. Disusul Kelurahan Dowora sebanyak 11 kasus dan Dokiri 7 kasus. Sementara Kelurahan Soasio dan Tomagoba masing-masing mencatat 6 kasus. Dan selanjutnya sahabat budaya, Gamtuf Kange 4 kasus, Afa-Afa 3 kasus, Togowai 4 kasus, Tuguiha 3 kasus, dan Indonesiana 3 kasus. Kasus lainnya tersebar di sejumlah kelurahan yakni Tugu Waci, Tambula, Cobodoe, Tomolou, Mafututu, dan Kalawodi masing-masing 2 kasus ya. Sahabat budaya, sedangkan Sirongo, Volaraha, Volarora, Soadara, Maregam, Jiko Cobo, Mareku, Kusu, Rum, Ake Tobatu, Pasigau, Kusu Sinopa, Toloa, dan sejumlah wilayah lainnya masing-masing mencatat 1 kasus. Saiful mengatakan Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan telah melakukan penanganan terhadap kasus DBD yang ditemukan. Sahabat budaya, langkah penanganan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kasus DBD tidak semakin meluas di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Informasinya terlansir dari rri.co.id ya sahabat budaya. Dan Ngoni juga bisa baca kembali beritanya di laman kbrnrri.co.id. Dan sahabat budaya, di line WhatsApp tora menyapa, ada Mama Indah di Kulaba yang so monitor di Perempat Ternate ya, mendengarnya lewat 95,1 FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mama Indah. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya hari ini ya, berlimpah ruah, dan pastinya senantiasa bersama dengan keluarga tercintanya ya, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat budaya, untuk Oni semua sebelum mengawali aktivitasnya ya, untuk terus menjaga kesehatan ya, terutama dengan sarapan pagi ya sahabat budaya, biar menambah daya tahan tubuhnya gitu ya sahabat budaya. Dan tentunya sarapan juga menjaga kita biar tetap kuat gitu ya sahabat budaya, untuk melaksanakan aktivitasnya ya. Oke, untuk pagi hari ini masih di Sapa Kiraha sahabat budaya sampai nanti di jam 8 ya. Untuk lain telpon torang belum bisa terima di Sapa Kiraha, nanti di Bacarita Pagi baru torang buka untuk lain telponnya sahabat budaya ya. Dan pagi ini torang hadirkan lagu dari Presiden Tidore featuring dengan Levi Music ya, North ya. Lagu ini spesial untuk sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate.

אוף בולן, אוף בינתם, תולונג לך תונג'ו אקן, דימנו כי ניקונו ביה.

Tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya, akademisi Universitas Hairun yang juga ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam, mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan peraturan daerah perda tentang kawasan industri. Regulasi tersebut dinilai penting untuk melindungi komoditas unggulan lokal, sekaligus mendorong pengembangan industri pengelolaan berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Menurut Mukhtar, keberadaan perda dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan potensi komoditas masyarakat. Dengan demikian, hasil produksi lokal tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi. Ia menilai Maluku Utara memiliki sejumlah komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkeh, dan hasil perikanan yang perlu

Menurut Mohtar, keberadaan Perda dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan potensi komoditas masyarakat. Dengan demikian, hasil produksi lokal tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi. Maluku Utara memiliki sejumlah komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkeh, dan hasil perikanan yang perlu mendapat perlindungan serta dukungan industri pengolahan. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena keterbatasan fasilitas industri di daerah. Mohtar menjelaskan pembangunan kawasan industri rempah dapat menjadi salah satu upaya memperkuat hilirisasi komoditas lokal. Melalui kawasan tersebut, pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa, rempah-rempah hingga hasil perikanan yang selama ini belum optimal dikelola di daerah. Ia juga mendorong pemerintah provinsi memprioritaskan penyusunan regulasi

dan perencanaan kawasan industri sebelum membentuk badan usaha milik daerah BUMD. Menurutnya, kawasan industri yang terencana dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengolah komoditas lokal menjadi produk jadi. Mohtar menilai perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pengembangan industri berbasis komoditas perkebunan rakyat masih perlu ditingkatkan. Padahal sebagian masyarakat, khususnya di wilayah Halmahera bagian utara, menggantungkan penghidupan pada komoditas kelapa. Tetapi masih menghadapi kendala akses pasar dan keterbatasan industri pengolahan. Ia mencontohkan pengembangan industri kelapa di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dapat menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk mengonsolidasikan potensi komoditas dari berbagai daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memperluas akses pasar sekaligus mengurangi kesenjangan harga kelapa antar kabupaten. Menurutnya, kawasan industri dapat menjadi penghubung antara petani dan nelayan sebagai pemasok bahan baku dengan pelaku usaha pengolahan. Komoditas kelapa, pala cengkeh, serta hasil perikanan dari berbagai daerah di Maluku Utara dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan industri. Industri berbasis komunitas rakyat memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari hasil produksinya. Berbeda dengan sektor yang rantai usahanya lebih terbatas, industri pengolahan dapat membuka keterlibatan masyarakat sejak penyediaan bahan baku hingga produksi barang jadi. Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan kawasan industri pertanian, perkebunan dan perikanan juga berpotensi memperluas kesempatan kerja. Mohtar berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian Maluku Utara melalui pengembangan komoditas unggulan daerah. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 8. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai terima kasih lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kirah atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Yo hasi wanopli mekobabso. Ro 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

Jang tahan lama dari Rian Breok featuring dengan Venda Anggita, sahabat budaya. Jangan tahan lama-lama ya sahabat budaya, kalau so bisa ya langsung gas aja ya. Bisa apa nih? Bisa semuanya ya sahabat budaya. Yang penting jangan dipendam lama gitu ya. Baik, Tora masih hadirkan informasi untuk ngoni semua sahabat budaya. Dan yang mau gabung ya di WA ataupun di line telepon, silakan mau kasih informasi ya, bisa di pagi hari ini sahabat budaya. Jadi Mama Indah bilang pasti obat tunggu ya, jangan tahan lama-lama ya, karena ada juga yang pasti. Ya sahabat budaya, ya terkait dengan peredaran narkotika cair etomidate di vape ya, BNN siap bentuk regulasinya. Seperti apa regulasinya? Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair etomidate ya, atau etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat terbatas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkotika di Indonesia, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti peredaran etomidate. Ya, etomidate, hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, BNN diungkapkan Suyuti akan menggencarkan koordinasi lintas kementerian ya atau lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan etomidate di Indonesia. Sahabat budaya, meski demikian diakuinya bahwa pembahasan penanganan penyalahgunaan narkotika cair ini sebelumnya telah dilakukan ya, meski pembahasan ini telah dilakukan bersama, namun BNN dipastikan siap terus mendalami pembentukan regulasi dengan pihak terkait ya. Dan saat ini lagi maraknya vape ya sahabat budaya. Jadi ini juga mengantisipasi terkait dengan cairannya ya sahabat budaya, ini yang mengandung terkait dengan narkotika. Dan ini pernah kami bahas juga ya sahabat budaya di talk show ya, bersama dengan pakar dari BNN dan juga dari pihak kepolisian. Dan sahabat budaya, diketahui narkotika cair ini merupakan obat bius atau anestesi yang digunakan melalui suntikan intravena. Namun dalam perkembangannya, penggunaan etomidate ini marak dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik ya, ini yang berjenis vape ya sahabat budaya. Jadi Tora juga harus waspada ya, kalau di Maluku Utara ini banyak sekali pengguna vape juga ya sahabat budaya. Jadi untuk perhatikan terkait dengan cairan dari vape ini, yang mana ada cairan yang mengandung etomidate atau obat bius ya, seperti anestesi ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya juga bisa memberikan informasi terkait dengan seputaran isu ataupun informasi lain yang ada di Maluku Utara ya, bisa WA ataupun bergabung bersama dengan Toren di line telepon 3126518. Ya, Malut Pride ya, paling Malut, paling Maluku Utara sahabat budaya, dari Jipeng featuring Big Band. Ya, sahabat budaya yang kuani, kalau paling Maluku Utara tuh bagaimana sahabat budaya? Kalau kita paling Maluku Utara tuh sampai paling suka makan kasbi. Kalau ngani bagaimana sahabat budaya, paling Maluku Utara tuh bagaimana begitu ya sahabat budaya. Oke, Balut Pride dari Cipeng featuring dengan Big Band siap menghiasi Rondegar sahabat budaya pagi hari ini.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola-lola.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.